wala xa tucaat ka rema senje mandilam kundu pana terem gilel dene jelay or goli ñalu mabam pal banje kundu ya papa sans we konya kreo technicien lam gudu ndone ma to dan du balam telum gayus ko kanje kilam ya telum gilel dene ji boy da bere marik ngana si kalso ngani do dro jo ko ji ndu sita sara sin ko si lionel no mengar ambon bay pana wato ndatune kan kula gorondu badalam ko sgan sar sar dino amen.

0: ini savi ina na mo journaliste kya da gna udur mo ga bala ina na kya na gende ina da dili da nukin ter bara ye ma no was king amaro no basin ay no ina basin de la kya de ndega amaro no profession jani ba ina media ay no media indore jani ba ina mo journaliste amara car hotel de la plaza hotel ay no carinya mener kya na gende o kir kya na gende ay no secrétaire général a un naïb a un ministère a une communication a un sultan dala martin mre kana ago resmir okro dur mre kana ene genni ago kana da nukin resmir kana gna ago tumaji terbara ministère a une télécommunication porte parole du gouvernement hashim kala ma no hakuma nga Gassim Sherif Mohamed Mrena Weski Kari Nyamener Biromer Ago Biromer Ayano Director General Ayano Inyo Ayano Inyo African Ayano Janib Ayano Radio Ranga Ayano Janib Radio Ranga Mregi Ago Da Fokin Mregi Nekash Dili Janib Ayano Radio Ngo Dili Da Nukin Gregor Anjaka Mregi Mugabale Gendini Ago Okir Ministry Ayano Inio ano African radio mugabala gendera janib ano radio inara dili da nukind terbara yema ano ngweski ngare ano amarano ago amarano lokola merana udurchana ngardo gendera ano minister ano khariji ngardo chana gendin wakir chana ngardo gendin mini yema ano ngweski ngare chana hondo resmi artoz wakir udur toz ngana ano Minister Aino Liala Lokola nga mirena chana durko hadirchini ago doktor Anisitak Yombatana Bini. Mirena chana durko hadirchini mirena janib Aino Liala Lokola nga Aino janib Aino Amaruno Ansenya yendaga Amaruno Yala Karashataga janib Aino te durko dili da nukindi. Terbara yema Aino nguski ngare janib Aino te durko dili da nukin janib Aino Lokola nga ini Aino dili da terga ina aragana Dili da nukind. Labaratanda labara anu ya lakolanga labaratanda minea tusre. Labara an jahasi nyandaran Umar Idris Umar. Ankara nyandaran tanka air sale Muhammad Sale. Saga kabin teknik gerdera dornak yandere.
1: Berina. What's that? Huh? What is that? Now you're under the corner? Huh? Very much is under the. Yeah, in the. Huh? Kalangrena? Corner, Kiri? Samakarajanakana. Orange is there. Bab, the Kine? The Kina? Andra, she was a little bit now, bro. Ah, get down there, Nanya. Ah? Tidak berapa dengan tarana? Mau pari? Ah? Mau tarana? Atau ini dawana? Ini berapa dawana? Ini jina kok? Ah? Ini jina? Tarana mana? Jadi ini nak? Tana ini gula? Ah? Cuna? Tarana mana? Ini pasal mana? Ah? Apa marah kerana? Berenggi? Berenggi na? Kena cie? Di cie na? Di sini dogo? Dogo na? Ada? Ada rumah ini dogo? Orang kiri cie na? Apa? Dogo ada nak kotor? Ah? Gula beri na? Apa ni? Nak kerana?
2: Come on, yeah. Bye.